0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Ramen? Yes! Wah, dari sebab baru!
1: Legendaris Jepang! Ada chicken ramen!
0: Sugoi! Minyak lurus, kuah pahit ada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
2: Yes!
0: Oishi!

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di bagian di sesi kedua ini ya Sobat Buana. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah nemuin Sobat Buana semuanya, udah spill-spill nih makanan enak, camilan enak gitu ya, buat nemenin weekend Sobat Buana semuanya. Dan pastinya juga simpel Sobat Buana, bisa dikerjain di dapur aja gitu ya, gak perlu bahan-bahan yang ribet gitu ya. Nah pastinya banyak banget nih, mulai dari gorengan-gorengan, mulai dari telur gulung, sampai tadi kata Sobat Buana ada jasuke gitu ya, makanan ringan tapi ngenyangin. Nah kalau menurut Sobat Buana semuanya, makanan ringan kalau ngenyangin tuh apa lagi? Roti tawar kah dibikin? Jaman sekarang tuh Sobat Buana banyak sekali ciki-ciki gitu ya, bisa di mix sama mungkin makanan-makanan yang bisa dikasih adonan kayak gitu, bisa jadi kue kayak gitu. Banyak banget yang hobi masak mesti tahu nih. Nah selain itu ada juga mungkin camilan di kulkas ataupun jajanan-jajanan dan masakan di kulkas tuh bisa kita jadiin camilan juga. Jadi gak perlu keluar uang juga di weekend ini, gak perlu keluar rumah, makanan atau bahan-bahan sudah ada di rumah. Masak anti ribet gitu ya, dengan masakan yang enak, camilan yang enak juga. Nah, tadi juga Sobat Buana buat sarapan kali ini gitu ya, yang mau tips simpelnya gitu ya, masak nasi goreng aja kalau menurut Bila gitu ya. Masak nasi goreng, habis itu nanti dilanjut pakai cemilan-cemilan yang ngenyangin ataupun bikin cemilan-cemilan lagi sambil bersih-bersih rumah juga bisa Sobat Buana. Jadi Sabtu ini tuh Bila punya tema yaitu weekend di rumah aja, dengan camilan yang enak, simple, dan rumah pastinya juga terawat gitu ya, tanpa harus keluar rumah dan menikmati angin yang begitu kencang gitu setiap hari Sobat Buana. Dan itu pastinya juga beresiko bagi kesehatan gitu. Jadi jangan sampai ya bilangnya pagi hari ini udah flu aja gitu Sobat Buana. Nah buat Sobat Buana jangan sampai gitu ya. Nah boleh banget nih di spill masakan ataupun rencana mau masak apa, atau masakan unik yang pernah Sobat Buana cobain gitu ya, masakan unik yang pernah Sobat Buana masak gitu, di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lukita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lukita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Ani.
1: Miranda eksekutif spa.
0: Bandel ya. Cepat dulu. Ayo.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar kembali bersama Bila di jam 7.40 nih Sobat Bandar. Bila udah demi Sobat Bandar semuanya dari jam 6 tadi. Dan masih ada waktu nih 20 menitan ya Sobat Bandar. Buat Sobat Bandar spill-spill menu masakan simple dan enak weekend di rumah aja. Di dapur ya lebih tepatnya gitu. Nah, tadi Bila udah spill banyak banget mulai dari jasuke, dadar telur gulung, habis itu ada kentang crispy, cireng crispy, itu Sobat Buana banyak sekali. Dan pastinya tuh masakan yummy-yummy, enak-enak itu Sobat Buana bisa memenuhi camilan buat weekend sama keluarga di rumah. Entah itu weekendnya nonton bareng di rumah, bersih-bersih bareng di rumah, nanti kalau lapar tinggal makan gitu. Nah pastinya tuh enak banget di Sobat Buana buat nemenin Sobat Buana semua weekend di rumah. Nah buat kamu yang punya menu lain, boleh banget di spill nih buat Sobat Bandar yang lain yang mau masak tapi masih bingung nih mau masak apa ya, masakan simple tapi enak gitu ya, boleh banget di spill di 085634545454545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.

0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Terima kasih. Kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.
1: Ketidakmungkinanku.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Menjadi tanah
1: setia kau. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Yang tadi bernama Sobat Bana dari jam 6 sampai saat ini gitu ya. Udah hampir jam 8 dan seperti biasa Sobat Bana, Bila akan berpamitan di hampir jam 8 ini gitu ya. Udah demi Sobat Bana 2 jam dari jam 6 tadi. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol banyak, apalagi tentang masakan-masakan simple dan enak untuk menemani weekend kamu. Nah pastinya Sobat Bana juga tahu kan, cuaca hari-hari ini tuh lagi gak menentu gitu ya. Lagi dingin banget, angin banget, kenceng banget gitu ya Sobat Bana. Dan itu pastinya Sobat Bana harus menjaga kesehatannya. Harus menjaga kesehatannya juga biar bisa menjalani aktivitas seperti biasa lagi. Dan pastinya weekend dimanfaatkan untuk istirahat sih kalau menurut Bila. Mainnya dipedin dulu deh karena anginnya kenceng banget gitu ya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah Sobat, terima kasih buat Sobat Bana yang baru gabung, yang udah gabung juga, udah spill-spill nih menu makanan enak dan simple buat menemani weekend kamu. Nah terima kasih Bila, pamit dulu Sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Makasih ya, Mbak.
1: Ya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ex-Jampitsus Febri Ardiansah ini ditahan di rutan KPK. Sobat Bana, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setelah menjalani pemeriksaan, Febri ini langsung ditahan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Sudi Margono, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, mengatakan Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan atau rutan KPK Cabang Jakarta Timur terhitung sejak Jumat 24 Juli kemarin. Sobat Bana, menurut Rudy, penempatan Febri di rutan KPK ini dilakukan karena ia pernah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi besar. Langkah itu juga diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada Febri selama proses hukumnya berlangsung. Sobat Bana, Kejagung memandang perlu perlindungan Febri Ardiansah untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan juga bersinergi dengan KPK. Rudy juga kembali menegaskan alasan Febri tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda milik dari Kejagung saat ditampilkan ke publik. Ia menyebutkan hal itu terjadi karena proses yang berlangsung terburu-buru. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar, selamat menikmati akhir pekannya nih di hari ini Sabtu 25 Juli. Nah, menemani kamu menikmati suasana akhir pekan barengan orang-orang tercinta, jangan lupakan juga nih di sini juga yang mencintai kamu nih sobat Banar ya. Hira Bana yang udah siap banget menghadirkan ngopi spesial seperti biasa selama 2 jam nih sampai jam 10 pagi.

Supporter ini juga harus memperhitungkan biaya tiket pesawat, kemudian akomodasi, transportasi antar kota, konsumsi, hingga pengeluaran selama berwisata, penginapan juga gitu ya. Nah, besarnya ini bergantung pada laga yang bakal ditonton sih Sobat Bana, terus kota yang bakal dikunjungi, ataupun juga lama perjalanan yang mesti ditempuh gitu. Nah, ini berdasarkan sejumlah pengalaman dari sejumlah supporter dari berbagai negara nih Sobat Bana, total untuk mengikuti atau melihat nonton langsung gitu ya Piala Dunia 2026 memang sangat beragam gitu. Nah, faktor terbesar yang mempengaruhi anggaran itu adalah jumlah pertandingan yang disaksikan, kemudian lokasi pertandingan, hingga gaya perjalanan masing-masing gitu. Ada yang irit banget, ada yang di tengah-tengah middle gitu ya, ada yang lux gitu fasilitasnya. Nah, supporter yang tinggal di kota penyelenggara dan hanya menonton satu pertandingan saja Sobat Bana, ini bisa menghabiskan biaya kurang lebih 18 juta rupiah atau 1.000 US dollar. Terus kalau ada penggemar yang rela mengalokasikan lebih dari 19.000 US dollar atau sekitar 313 juta rupiah, ini untuk mengikuti banyak pertandingan di sejumlah kota selama berlangsungnya turnamen gitu ya. Meski selisihnya sangat besar nih Sobat Bana, tapi banyak supporter menilai kalau pengalaman menyaksikan langsung untuk tiket pertandingan juga nih Sobat Bana menjadi komponen biaya yang paling besar selama nonton Piala Dunia 2026. Harga tiketnya ini juga tergantung dari sejumlah faktor ya. Ada dari fase pertandingan, kemudian kategori tempat duduk, hingga jalur pembelian. Fase pertandingan misalnya kalau masih babak penyisian pasti beda dong dengan babak perempat final. Nanti juga babak semifinal sampai final ini pasti harganya beda gitu ya. Kalau tiket untuk fase grup ini umumnya dibanderol ratusan dolar Amerika Serikat, sedangkan harganya bakal menaik signifikan pada babak gugur sampai partai final gitu. Sobat Bana, ada nih yang mengaku mengeluarkan 3.400 US dollar atau sekitar 61 juta rupiah hanya untuk membeli satu tiket final saja loh. Sementara yang lain nih ribuan dolar Amerika Serikat bahkan ya untuk bisa mengikuti beberapa pertandingan di kota. Ini kalau kemarin ini kabarnya karena Ronaldonya sudah gugur gitu ya, gugur maksudnya tim Portugal. Ronaldo kan tergabung dalam tim Portugal, jadi Ronaldo nggak bisa lanjut lagi di fase-fase yang lebih tinggi. Ini kemarin ketika Ronaldo harus pulang dari Piala Dunia, harga tiketnya juga anjlok loh Sobat Bana, terutama di tingkat calo gitu ya, yang biasanya berapa gitu, pokoknya turunnya drastis gitu ketika Ronaldo ini harus pulang dari Piala, harus pulang lebih awal gitu. Kedua Sobat Bana, ini sekedar gambaran aja kalau Piala Dunia 2026 memang menyedot biaya yang gak sedikit, banyak banget. Ini sebagai penggerak roda ekonomi juga kan, termasuk juga di Indonesia, ini berimbas loh Sobat Bana ya, bahkan mencapai 5 triliun rupiah lebih perputaran ekonomi selama pagelaran Piala Dunia 2026. Oke, sudah 18 menit dari jam 8 pagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dila pengen tahu banget nih Sobat Bana, jajanan masa kecil yang sampai saat ini masih menjadi favorit kamu kira-kira apa sih Sobat Bana? Tih kan, akhir pekan seperti ini memang waktu yang pas banget kan untuk bernostalgia gitu, bukan cuma sekedar dengerin teman-teman lawas aja, tapi juga soal makanan di masa kecil kita dulu gitu Sobat Bana. Siapa yang dulu rela menyisihkan uang saku demi membeli cilok, mungkin es lilin, milidi, telur gulung. Sampai saat ini sih masih ada kan, rambut nenek juga, gulali, kue cubit, sampai saat ini sebenarnya masih ada. Tapi itu jajanan-jajanan jadul ya. Nah, jajanan jadul apa yang
dulu sempat disukai dan sekarang masih menjadi favorit gitu. Nah, ini menarik banget kan, karena banyak jajanan jadul ternyata masih bertahan sampai saat ini. Bahkan beberapa ini juga kembali viral di media sosial ya, karena menghadirkan rasa nostalgia yang sulit banget digantikan sama beragam jenis makanan baru yang sekarang ini ada. Kira-kira apa nih Sobat Bana, boleh dikasih ceritanya di sini, kita tungguin ya.

di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, di situ ada chatroom, tulis aja ceritanya di situ. Pokoknya kita tungguin semua di Ngopi Spesial.

0: khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy.

0: Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winscare.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
5: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati.
7: No dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane yang barusan gabung di sini, welcome deh. Meskipun hampir setengah jam telatnya, tapi gak apa-apa ya. Waktunya tuh masih banyak banget buat ngobrolin pagi hari ini jajanan masa kecil gitu, yang sampai saat ini masih tetap menjadi favorit buat kamu apa nih, Sobat Bana? Boleh dong ceritain di sini gitu ya. Ya kalau kita pikir-pikir nih, Sobat Bana, yang kita rindukan tuh sebenarnya bukan rasanya aja gitu loh ya, tapi juga suasananya gitu kan. Dulu tuh bunyi lonceng istirahat langsung membuat kita tuh berlarian ke depan gerbang gitu. Ya uang sakunya mungkin cuma beberapa sih, Sobat Bana, beberapa ribu rupiah, atau bahkan mungkin ada yang mengalami gak sampai 1.000 rupiah gitu ya. Jadi rasanya sudah cukup nih untuk membeli jajanan favorit sambil bercanda bersama teman-teman gitu loh. Nah, Sobat Bana, psikolog tuh juga menyebutkan kalau rasa nostalgia ini ternyata mampu memunculkan emosi yang positif ya, bukan negatif, tapi emosi yang positif, membuat seseorang tuh merasa bisa lebih bahagia, terus dekat dengan kenangan indah juga gitu. Jadi gak heran nih, Sobat Bana, kalau jajanan jadul ternyata masih mendapatkan tempat spesial di hati banyak orang gitu. Nah, sekarang memang banyak camilan modern ya, Sobat Bana, bermunculan di mana-mana dengan nama yang aneh-aneh juga gitu. Tapi jajanan tradisional ternyata masih banyak dan tetap dinikmati rasanya yang khas, harganya yang relatif terjangkau, menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia sih bahkan sekarang ini gitu. Oke, Sobat Bana, kira-kira kalau kamu sendiri apa nih yang apa menjadi favorit, jajanan favorit di masa kecil tapi sampai saat ini juga masih menjadi favorit gitu. Boleh dong ya kasih ceritanya di sini, kita tungguin di 085634545.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ada peran ojol di balik keputri ojek online atau ojek di balik putusan MK ini. Sobat Bana, pengemudi ojol itu adalah Didi Supandi bersama sang istri Wahyu Tiranasari mengajukan gugatan terhadap pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Gugatan itu terregistrasi dengan nomor

0: 73 dan pasangan suami istri itu mempersoalkan sistem penghangusan atau expired kuota internet yang belum digunakan. Sobat Bana, ketentuan nomor pasal ketentuan norma pasal 7 angka 2 Cipta Kerja ini sudah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi kepada konsumen. Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja sendiri merupakan ketentuan yang mengubah norma pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1996 tentang 1999 tentang telekomunikasi. Sobat Bana, Didi mengatakan dirinya selaku konsumen ini sudah melakukan pembayaran di muka untuk data internet tertentu. Dia menilai harusnya pelaku usaha wajib memberikan akses layanan telekomunikasi dengan nilai yang sudah dibayarkan. Ia mengatakan pernah kehilangan 20 GB dari total 30 GB paket kuota internet yang dibelinya. Sobat Bana, dia merasa penghangusan kuota sepihak saat masa aktif kuota berakhir ini sudah mencederai hak milik konsumen atas sisa data internet yang sudah dibayar lunas. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, jajanan masa kecil yang sampai saat ini masih menjadi favorit buat kamu kira-kira apa sih? Yuk ceritakan kenangan paling berkesan juga saat membeli jajanan itu, bisa nih ya. Bernostalgia pagi hari ini di 0856345445, boleh juga lewat medsosnya Bana atau di radio officialnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Sobat Bana, beberapa jajanan zaman dulu yang sampai saat ini masih eksis itu banyak sih, banyak dicari juga gitu ya. Ada cilok, milidi, es lilin atau es potong, kue cubit, klepon, kemudian gulali, rambut nenek, permen payung, terus ciki jadul gitu, masih ada kan? Nah, bahkan belakangan ini berbagai jajanan tempo dulu juga kembali populer ya, karena ya itu dia konten nostalgia di media sosial dan juga banyak dijual lagi di pasar tradisional ataupun ketika ada festival-festival kuliner gitu loh. Oke, yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi dari Reni. Aku sampai saat ini tetap favorit aku klepon. Setiap lihat di pasar pasti dia langsung beli gitu. Rasanya gak pernah berubah sih dari zaman dulu, orisinil. Kami sekarang udah ada ini sih, udah ada varian-variannya juga kan, klepon itu banyak sih yang seperti itu ya, tapi dia tetap yang mau orisinil aja. Makasih nih Reni, selamat pagi juga. Halo Siska. Kalau aku penyuka milih di pedas sih dari dulu gitu, sampai sekarang juga masih sering beli buat temen kalau lagi nonton film atau kalau lagi rebahan. Masa rebahan sambil makan, maksudnya lagi nyantai gitu kali ya. Oke deh, terima kasih udah bagi ceritanya di sini. Ada nggak sih kenangan yang sangat berkesan ketika membeli jajanan favorit kamu? Bisa juga loh diceritain di sini ya. Pokoknya kita tunggu nih Sobat Bana di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh.
7: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahannya, beberapa hari kemarin ada yang sempat viral, katanya gara-gara ban motornya gundul, dia ini dikenai tilang nih Sobat Bahannya. Ya, sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim kalau pengendara sepeda motor dengan ban gundul atau ban yang sudah halus ini bisa dikenai sanksi tilang berupa pidana kurungan selama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 Sobat Bahannya. Nah, unggahan itu juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa kondisi bannya agar terhindar dari sanksi gitu ya. Ini narasinya sih kayak gini Sobat Bahannya. Awas kena tilang, membiarkan ban motor gundul bisa dipenjara 1 bulan atau denda Rp250.000. Bagi para pemilik kendaraan roda 2, yuk segera cek kondisi roda motor masing-masing. Jangan sampai perjalanan terganggu atau dompet kempes gara-gara kena tilang karena membiarkan ban motor dalam kondisi halus atau gundul tanpa kembangan. Itu salah satu narasi yang diunggah dalam Facebook itu. Tapi benarkah Sobat Bahannya, pengendara motor dengan ban gundul ini bisa dipidana atau didenda Rp250.000? Nah, Sobat Bahannya, Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya memastikan kalau informasi yang beredar di media sosial mengenai pengendara motor dengan ban gundul akan dikenai sanksi pidana 1 bulan atau denda Rp250.000. Ini tidak benar ya, alias hoax gitu. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Komarudin, ini menegaskan kalau informasi itu tidak memiliki dasar yang benar Sobat Bahannya. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa memastikan kebenarannya dari pihak atau sumber yang resmi gitu Sobat Bahannya. Nah, jadi itu hoax Sobat Bahannya ya. Klaim pengendara sepeda motor dengan ban gundul otomatis dikenai pidana 1 bulan atau Rp250.000 ini tidak benar Sobat Bahannya. Untuk polisi tilang motor dan ban gundul, sanksi penjara 1 bulan atau denda Rp250.000 yang diklaim ini merupakan disinformasi gitu ya. Jadi berita itu tidak benar alias hoax, makanya jangan sampai tertipu. Oke, ini semua sekedar mengingatkan aja sih Sobat Bahannya ya. Tapi kalau memang ban motornya udah gundul, udah halus gitu ya, cepetan deh diganti, bukan karena perkara tilang atau enggak, itu kan demi keselamatan diri sendiri gitu ya gak sih. Keselamatan diri sendiri dan tentu saja keselamatan juga untuk orang-orang yang di sekitar kamu gitu, kayak yang punya ban motornya udah gundul gitu. Oke. Baik Sobat Bahannya, kita masih tungguin di sini, silakan ya bisa gabung lagi untuk memberikan apa namanya ceritanya ini Sobat Bahannya, jajanan masa kecil yang jadi favorit dan sampai saat ini juga masih menjadi favorit kamu, kira-kira apa, bisa ceritain kenangan juga, silakan deh, kita tungguin di ngopi spesial.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Well, Sobat Bahana, jangan kemana-mana. Sesi yang kedua, masih banyak waktu yang kita punya untuk bareng-bareng menikmati kopi spesial. Kita masih tunggu juga ceritanya, jajanan masa kecil favoritnya. Kira-kira apa yang masih disukai sampai saat ini? Kita tunggu di sini ya, ceritanya di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, KPK sita 5 koper dari rumah dinas PUPR Bengkulu. Kasus apakah? Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bengkulu, Nop Risman, di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu pada Jumat 24 Juli malam. Sobat Bana, penggeledahan berlangsung sekitar 9 jam dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sobat Bana, proses penggeledahan ini dimulai sekitar jam 9 malam dan berlangsung sampai dini hari tadi. Sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap juga disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya kegiatan penyidikan. Sobat Bana, selesai menyelesaikan penggeledahan, tim penyidik KPK ini terlihat membawa 5 koper serta beberapa kardus yang diduga berisi dokumen maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan penyidikan. Seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Sobat Bana, seluruh barang itu sudah dibawa menuju Bandara Fatmawati.

Mati Soekarno Bengkulu untuk diterbangkan ke Jakarta pada hari ini, Sabtu 25 Juli. Sobat Banas, sebelum diberangkatkan, koper-koper ini juga dibungkus dengan menggunakan layanan wrapping di bandara guna menjaga keamanan dan kondisi barang selama proses penerbangan. Sobat Banas, hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang melatar belakangi penggeledahan di rumah dinas Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu itu. Pemerintah Kota Bengkulu ini juga belum menyampaikan pernyataan terkait kegiatan penyidikan maupun status hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abad.

Ya, Sobat Bana ngomongin soal jajanan jadul, jajanan masa kecil kita dulu. Banyak banget yang sekarang tuh masih tetap menjadi favorit sampai saat ini loh, Sobat Bana. Ya, menarik ya. Meski zaman tuh udah berubah, banyak camilan-camilan modern yang bermunculan, jajanan masa kecil ternyata tetap punya tempat spesial di hati kita gitu kan. Bahkan sekarang tuh banyak yang kembali viral di media-media sosial dan dijual lagi dengan tampilan yang lebih kekinian gitu, Sobat Bana. Jadi lebih menarik gitu loh ya. Nah, fenomena ini juga dimanfaatkan banyak pelaku UMKM untuk bisa menghidupkan kembali jajanan legendaris karena permintaan masyarakat yang tinggi gitu. Nah, Sobat Bana, kenapa nih ya jajanan masa kecil itu sepertinya terus kita rindukan gitu? Yang pertama, karena rasa, itu udah pasti ya. Lidah ini kan menyimpan memori yang kuat, Sobat Bana. Sekali mencicipi rasa yang sama, kenangan masa kecil itu pun juga kembali muncul gitu kan. Terus karena harganya dulu tuh sangat terjangkau, dengan uang jajan kita yang cuman ya seberapa sih gitu zaman dulu, kita tuh udah bisa berbagi bersama dengan teman-teman gitu. Nah, di situ juga ada nilai kebersamaan juga ya. Dulu membeli jajanan tuh bukan hanya sekedar mengisi perut masing-masing, tapi menjadi bagian dari cerita dia juga. Cerita nih saat istirahat sekolah gitu, atau saat lagi bermain di lapangan, atau lagi pulang bareng-bareng gitu ya. Ini sambil jajan, sambil cerita, sambil makan, ketawa ke TV gitu. Aduh, rasanya tuh luar biasa banget. Sobat Bana, masih boleh banget nih kita tungguin bahkan ya cerita nih, kenangan kamu beli jajanan masa kecil yang sampai saat ini pun juga masih menjadi favorit. Atau mungkin bisa bocorin jajanan apa nih, jajanan jadul atau masa kecil yang dulu menjadi favorit bahkan sampai saat ini gitu. Kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silakan nih, bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visual

0: Tapi Cina seketika jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Seratus Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Udah 23 menit dari jam 9 pagi ya. Kita masih punya waktu lumayan sih di Ngopi Spesial. Jadi masih banyak banget loh kesempatannya untuk berbagi cerita jajanan masa kecil yang menjadi favorit bahkan sampai saat ini. Atau mungkin punya kenangan ketika jajan makanan favoritnya, jajanan favoritnya gitu. Sobat Bana bisa banget ya bagi ceritanya di sini gitu. Apa ya, berbagai jajanan seperti es gabus, es lilin, gulali, milidi, kue cubit, bahkan sampai permen jadul, permen payung itu kembali populer sekarang ini loh Sobat Bana, bukan hanya dinikmati generasi yang pernah aduh sorry banget ada yang keselak nih. Nah, bukan cuman bukan cuman yang dulu pernah mencicipinya, tapi sekarang anak-anak muda penasaran juga dengan cita rasanya gitu ya. Nah, sementara ini Sobat Bana, jajanan tradisional seperti klepon, lempar, putu, ayu, onde-onde, nogosari, kalau ini nih masih es juga sih sampai saat ini gitu ya. Karena apa, rasanya tuh khas banget, menggunakan bahan sederhana dan juga menjadi bagian dari warisan kuliner Indonesia Sobat Bana. Oke, sekarang giliran kamu nih berbagi cerita di sini gitu, jajanan masa kecil yang paling bikin kangen tuh apa ya kira-kira kalau ketemu di apa namanya sama sekarang yang jualan seperti itu, masih mau beli apa enggak? Dan menurut kamu jajanan dulu tuh lebih enak, jajanan itu lebih enak zaman dulu atau zaman sekarang sih? Silakan bisa kirim di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ex Jampitsus diduga terlibat banyak korupsi sejak tahun 2022. Sobat Bana, pakar kebijakan publik dan ekonomi politik Faisal Lohi menyatakan ada sejumlah kasus Sobat Bana, kasus korupsi ini yang terdapat temuan yang menunjukkan indikasi keterkaitan ex Jampitsus Febri Adiansyah dengan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat sejak tahun 2022. Sobat Bana, pernyataan ini disampaikan Faisal dalam diskusi publik bertajuk mengungkap TPPU dan dugaan aktor intelektual di balik kasus ex Jampitsus, menguji independensi dan integritas penegakan hukum yang digelar jaringan. Sobat Bana digelar oleh jaringan aktivis milenial. Sobat Bana, dalam paparannya Faisal mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatian ini berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor pertambangan. Berdasarkan hasil kajian yang dia susun, Sobat Bana, ada sejumlah nama serta sedikitnya belasan perusahaan yang menurutnya perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini menjadi sorotan. Sobat Bana, menurut Faisal, pendalaman penyidikan ini juga perlu menyasar peran Febri Adiansyah saat menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Ia menilai aparat penegak hukum ini perlu mengkaji apakah ada hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh Satgas PKH dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Sobat Bana, apabila penyidikan menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka pengembangannya ini tidak cukup berhenti pada dugaan tindak pidana asal, melainkan juga perlu menelusuri aliran dana, aset, juga pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik manfaat atas harta itu. Faisal pun juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengambil alih penanganan perkara apabila dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

101,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, jajanan masa kecil yang tetap menjadi favorit sampai saat ini buat kamu apa sih? Boleh kasih ceritanya di sini ya. Yang udah masuk dulu aja, makasih banget. Selamat pagi. Dari Mbak Mbak Sinta, benar. Halo Mbak Sinta, katanya aku tuh paling kangen loh sama es lilin gitu. Dulu pulang sekolah buat aku tuh wajib beli gitu. Sekarang kalau lihat ada yang jual es lilin, pasti aku beli deh buat anak. Ternyata mereka juga suka gitu. Makasih ya Mbak Sinta udah kasih cerita yang di sini. Pagi juga nih, Pak Eko, masuk Pak Eko. Favorit aku nih Mbak, Lidi Bedas. Dulu beli cuma recehan, sekarang harganya memang naik sih, tapi rasanya tetap bikin nostalgia. Dan kebetulan istri aku juga suka. Cuman kalau buat anak-anak aku batasin deh gitu. Egois dong Pak. Kita terima kasih ya sudah berbagi ceritanya juga di sini gitu. Ya ternyata memang jajanan masa kecil itu bukan sekedar makanan aja sih, karena di balik setiap gigitannya pasti ada cerita gitu. Cerita tentang persahabatan, cerita tentang masa-masa yang waktu itu sederhana banget tapi bahagianya luar biasa gitu kan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih ada sisa waktu 13 menit lagi nih Sobat Bana di Ngopi Spesial pagi hari ini ya. Nah Sobat Bana yang udah masuk dulu aja nih, Dila bacain. Halo selamat pagi. Selamat pagi Mbak Emil. Kalau aku cilok sama telur gulung, sampai sekarang kalau lewat depan sekolah masih sering aku beli gitu. Tapi sekarang tuh banyak ya, di depan-depan sekolah tuh gak boleh ada yang jual jajan gitu kan ya, sayangnya. Halo Mas Andi, terima kasih juga. Yang paling aku cari tuh permen payung sama gulali. Rasanya mungkin biasa aja sih, tapi kenangannya itu loh luar biasa gitu Mbak. Oke, terima kasih juga ya buat Mas Andi. Yang lain kalau pengen cerita juga, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silahkan bisa di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana, di Radio Visual Bahana juga bisa banget, di aplikasi Xpace Radio.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
8: Seratus bat koma lima FM Bahana Radio Sobat Bahana. Ternyata jajanan masa kecil itu bukan sekedar makanan gitu. Di balik setiap gigitan, di balik setiap rasa

biasanya gitu ya. Ini pasti ada cerita tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang kasih sayang, tentang rasa saling menghargai gitu ya, penghormatan, apa namanya, persahabatan dengan teman-teman masa kecil gitu loh ya. Masa kecil sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan gitu. Oke, Sobat Bana, semoga kesibukan di akhir pekan hari ini tidak membuat kita jadi lupa menikmati hal-hal sederhana yang pernah membuat kita tersenyum gitu kan. Baik, dari Trojo 119 Ngawi, Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi ini di edisi akhir pekan weekend Sobat Bana di 25 Juli. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promo.

promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: желай.
1: ¡Oye! ¿Está bien el look?
2: ¿Está bien?

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
4: Jujur-jujur masyarakat.

0: Nece de cimrisik?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan.

Tan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ada bapake.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: nyuwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbokjak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow!
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan gunung-gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang, maamin yang jeruaya ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras,

disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir, karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Sakti sudah saya kasih Gus Dur Spontamari.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Amo cagona selin. Apa tato gue bikin lo jijik? Apa badan gue semengganggu itu? Apa rasanya jadi tukang ketik yang paling sangar? Mana yang paling lo suka? Ngetik atau ketemu? Emang gue peduli.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik

0: Viral karena promo filer murah dan treatment cepat glowing, tapi di sisi lain banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai.
6: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap temuan adanya dugaan kekerasan dan intimidasi yang dialami Okto Tigau sebelum ditemukan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada 3 Juli 2026, Okto Tigau dan seorang saksi berinisial YL diduga mengalami penganiayaan saat diperiksa oleh sejumlah oknum anggota TNI di Pos Satgas Raja Wali 4. Demikian, segera informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Rp104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di ajang Ngopi Spesial ya, edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli. Tetap semangat, dan kita tunggu untuk Sobat Bana di 0856 3454545 bersama Bebet Jatim dari jam 12 hingga jam 1.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live visual radio.

105 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Oo Bana. Ya, tetap kompak, semangat di hari ini ya. Oke, ada Via Valen dan Cevia Pampinga jauh janji putih seperti itu ya. Oke, masih bersama saya Oo Bana di ajang Mabuk Spesial bersama BBR Jatim ya. Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, sahabat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPKB Jatim, cepat, mudah, murah. Lali janji ini bersama Maratus.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to.
0: Padi undi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 74.
2: Radio Informasi dan Hiburan.
3: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang bucket siaran istimewa ini.

0: sudah lemas, aku baru kesini loh, kok sudah lemas.
1: Ayo, ayo, ayo, lagunya apa mas?
0: Seharusnya aku, ya kudu aku. Yalah, yuk duduklah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin

0: semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak 400 anak Indonesia bermain di dunia fantasi Ancol sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Berita yang dilansir antara untuk siang ini, ratusan anak tersebut antara lain anak-anak memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak pemulung, anak disabilitas, dan anak panti asuhan. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana bersama saya O Bahana dan BPR Jatim. 31 menit lepas dari pukul 12. Tetap semangat, gak boleh sambat seperti saya.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sabun Bana, tetap semangat ya. Bergeser 37 menit lepas dari pukul 12 siang. Oke. Masih bersama saya Obana ya, sekali lagi Sabun Bana, Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Ini bisa membayar untuk membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor dan transfer. BPR Jatim, S Kelapa Muda ya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 Bambana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 50 menit lepas dari pukul 12 siang, Sobat Bambana, ada Kusumo Layu. Tetap semangat, semoga enggak ngantuk menikmati tembang melo Jawa. Informasi terakhir Sobat Bambana ya. Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi kabupaten di seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang kami Jalan S. Parman 8 atau depan BDM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Joko Dogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Brau, telepon 745-076. Kantor Kas Midodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambi atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng Jalan Bagi Sudono Genengawi, telepon 447-7832. BP Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu, diajak ngobrol spesial ya. Edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli bersama BPR Jatim. Tetap semangat bersama saya dari jam 1 hingga jam 2 nanti.

104,5 FM Bahana Radio, sahabat Bahana, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. Menurutnya putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini.

0: です。
1: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Hey, beautiful.
3: I apologize if together and all I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time when I call.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Mbak Puput yang ada di Dempel, selamat siang ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat juga anak bantu motorik hingga regulasi emosi. Juga selama ini kerap

Yuga Land. Felicia Sinta mengatakan yoga dapat menjadi aktivitas yang membantu anak mengenali tubuhnya sejak dini. Masih bersama saya Obana, diajak ngopi spesial.

0: terus ngelarangin.
1: Ramen? Yes! Wah, dari Mister Bak baru!
2: Vegetaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
4: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana, tetap semangat aja ya, dan masih diajak ngopi spesial ya. Ada Mas Indra yang lagi perjalanan pulang, hati-hati ya. Oh ya, juga untuk yang melintasi Kota Ngawi melalui jalur atas jalan tol juga perlu waspada, tetap hati-hati ya. Nah, Sobat Bana, gerakan yang dilakukan pun ini Sobat Bana, untuk yoga bisa disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak agar tetap menyenangkan. Lantas apa yang saja manfaat yoga bagi anak? Yaitu membantu perkembangan motorik. Berbagai gerakan dalam yoga mengharuskan anak mengkoordinasikan bagian tubuhnya secara bersamaan. Misalnya ketika anak mengikuti instruksi untuk menggerakkan tangan, kaki atau menjaga posisi tubuh agar tetap seimbang. Menurut Sinta, aktivitas ini membuat anak semakin sadar terhadap tubuhnya. Anak juga belajar memahami arah seperti kanan dan kiri, sekaligus melatih keseimbangan tubuh melalui gerakan-gerakan yang sederhana. Masih bersama saya, Om Bana, diajak ngopi spesial ya, untuk Mas Alip. Selamat siang, tetap kompak.
1: Tepat pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bales News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah tepat untuk mencegah intervensi pada kasus yang menjerat Febri. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Fikar menilai dengan latar belakang punya jabatan strategis di Kejaksaan Agung, Febri dapat mengintervensi proses hukum sehingga sudah sepatutnya Febri ditahan demi mencegah itu terjadi. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Bismat Hani hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismat Hani bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454. Bismat Hani tersedia di Bahana FM.
5: Itu 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana ya, masih membahas tentang manfaat juga anak bantu motorik hingga regulasi emosi. Berikutnya adalah melatih pernapasan agar lebih sadar. Juga memperkenalkan anak pada pentingnya mengatur napas. Sinta biasanya mengajarkan anak untuk menarik dan membuang napas secara perlahan agar tubuh menjadi lebih rileks. Juga mengajar

0: Dengan anak untuk melatih pernapasan. Ia menjelaskan anak-anak yang sering kali belum memahami cara bernapas yang tepat, karena itu latihan dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah dibayangkan. Agar lebih mudah dipahami, instruksi yoga untuk anak biasanya menggunakan visualisasi binatang atau cerita. Kita tunggu di 085-6345-4545.
1: Ning kene sapa cah sing pejuang loro ati?
2: Ngacung.
1: Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas.
2: Gak bahaya, dah.
1: Gak bahaya, dah.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscape. 104.5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Masih tentang manfaat yoga anak, bantu motorik hingga regulasi musi, yaitu menguatkan otot perut. Dokter Sinta mengatakan beberapa pos yoga anak juga dirancang untuk memperkuat otot perut atau core. Dan bagian tubuh ini penting untuk menopang postur dan membantu anak melakukan berbagai aktivitas. Gerakan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, seperti memindahkan bola menggunakan kaki atau mengangkat telapak kaki, mendekatkan telinga layaknya sedang menelpon. Terus membantu memperbaiki kebiasaan postur. Kebiasaan anak yang terlalu sering menggunakan ponsel juga dapat mengkarui posisi tubuh. Ini Sinta menilai anak yang terbiasa bermain HP, menulis sambil menyandar di meja atau duduk dengan posisi tidak ideal dapat lebih mudah merasa lelah. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan otot perut yang kurang kuat dan postur tubuh yang tidak ideal. Melalui yoga, anak diajak mengenal posisi tubuh sekaligus melatih kekuatan otot yang menopang gerakan. Terakhir, membantu meregulasi emosi. Bagi anak, mengenali dan mengelola emosi bukanlah hal yang selalu mudah. Rasa marah, kecewa, atau cemas terkadang muncul tanpa bisa langsung dijelaskan dengan kata-kata. Melalui latihan pernapasan dalam yoga, anak diajak berhenti sejenak dan menyadari napasnya. Tarikan dan embusan napas yang dilakukan secara perlahan dapat membantu anak lebih tenang ketika menghadapi situasi tertentu. Menurut Sinta, kemampuan mengatur napas tersebut tidak hanya bermanfaat selama mengikuti kelas yoga, anak juga dapat menerapkan kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari ketika perlu menenangkan dirinya. Itulah Sobat Bana, tema untuk siang ini, yaitu manfaat yoga anak membantu motorik hingga regulasi emosi. Kita berbusa dulu di ajang ngopi spesial di edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: nih gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan

0: lebih manis dan lebih nikmat. Kecap Cap Bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap Cap Bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap Cap Bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Samulewa Radio Baana FM.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansah mengungkapkan alasan mengungkapkan alasan dibalik keputusan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Febri Diansah yang kini bersatu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Berita yang dilansir kompas.com, Febri mengatakan dirinya pertama kali dihubungi oleh seorang kolega untuk mendiskusikan perkara tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan awal, ia kemudian diminta menjadi advokat yang mendampingi Febri Diansah. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Dan tentunya hari ini edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli bersama menikmati sore hari ini dari jam 4 hingga jam 6 petang.

0: Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

5,5 Bebana Radio. Apa sih miliknya raja? Yang jelas apa ini? Merahasiakan sesuatu. Mungkin barangkali apa ini spot bana? Anda akan diajak untuk makan malam ya. Sehingga Anda menjadi penasaran apa sih seperti itu. Oke, 18 menit lepas dari pukul 5 sore sobat bana. Masih bersama saya Bana yang membahas tentang cara bicara soal uang yang diam-diam bikin seseorang sulit kaya. Yang keempat, merasa memang ditakdirkan miskin. Nah ini ya, kegagalan finansial di masa lalu terkadang membuat seseorang percaya bahwa dirinya memang pantas hidup dalam kesulitan. Pola pikir seperti ini dapat membuat seseorang tanpa sadar menolak peluang baru atau bahkan menggagalkan kemajuannya sendiri karena merasa tidak layak hidup berkecukupan. Kita tunggu untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung di sore hari ini untuk menunggu ataupun mempersiapkan diri menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tak selamanya selingkuh itu indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan masih membahas tentang cara berbicara soal uang yang diam-diam bikin seseorang sulit kaya. Berikutnya adalah terlalu fokus pada hal yang tidak mampu dibeli. Mengakui bahwa sesuatu barang berada di luar anggaran tentu bukan masalah. Namun jika setiap pembicaraan selalu berakhir dengan kalimat "saya tidak mampu membeli apapun", seseorang cenderung kehilangan motivasi mencari alternatif yang lebih realistis. Padahal masih banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial tanpa harus menyerah pada keadaan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari
9: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada air surgawi berubah api neraka miliknya Ikhlas Jannah.

Habis bagaimana pembana radio sobat bana, namanya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi senja sobat bana ya. Tetap semangat di edisi hari Sabtu akhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, seorang pekerja migran Indonesia asal Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Malaysia. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, jenazah korban akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu nih Sobat Bahana, 25 Juli. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini gitu ya, yang pengen banget bergabung gitu kan, malam minggu gak ada temennya gitu kan, sedang mencari teman untuk nongkrong, untuk ya, untuk ngobrol, bisa banget di sini. Langsung aja hubungin di 0856345445. Siapin kopi kamu, siapin cemilan kamu, dengerin sini di malam hari ini. Pasnya bisa banget ya, melalui sosial media juga bisa, di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Kita ngobrol-ngobrol seputar yang lagi viral gitu ya Sobat Bahana. Kalau ngomongin penting, ya ini penting banget gitu kan. Ini mengenai berita yang lagi viral banget di sosial media, mengenai ex dari direktur, ya kan, direktur dari KBS nih, Kebun Binatang Surabaya, yang ditangkap ternyata juga melakukan penggelapan dana gitu. Penggelapan dana pak kan dari satwa nih. Nah ini juga menarik banget nih untuk kita bahas pada malam hari ini. Jadi yang merasa pecinta-pecinta hewan, iya kan, ini bisa banget komen-komen di sini di 0856345445. Untuk itu ya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

生きるのこざい。ブラジル来たわ。

0: Tatan Balinjani.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan untuk Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung, Cindy ucapkan selamat malam, ya selamat hari weekend juga, meskipun weekendnya di akhir bulan gitu ya Sobat Bahana. Tetap semangat gitu ya, ditunggu aja bentar lagi juga tanggal 1 ya kan. Apalagi kalau gak ditungguin kalau gajian gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, nikmati sisa-sisa uang kamu gitu ya. Nikmatin sisa-sisa hari libur kamu di bulan Juli ini. Dan pastinya ditemenin sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Biar gak boring, biar gak kepikiran terus gitu ya. Kita lepasin sejenak, kita ngobrol-ngobrol santai di sini, pastinya bisa banget di 085634545. Dan juga untuk yang lagi scrolling sosial media juga bisa ya, di TikTok, Facebook, Instagram di @banangawi. Dan untuk Sobat Bahana yang bergabung melalui visual, kita bisa banget melalui aplikasi Express Radio ataupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Wah, dari mie sedap baru.
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah paitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
1: Yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
1: Yeah.

0: sik menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesate soker.
0: Pesak ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone.
0: Ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampeyan ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo, Mas.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku. Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

104,5 FM Bahana Radio Semut Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Semut Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Taufik, halo selamat malam. Ada Kak Nugroho juga, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Semut Bahana, waktu kita masih ada 9 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Subotone. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
0: Wah, kita putus.
1: Teteh.
0: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Yes, sobat Bahana, barusan kita dengerin lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart ya, yang viral banget nih di sosial media. Dan untuk sobat Bahana yang pengen request-request tebang-tebang viral gitu ya, bisa banget di 0856345454545. Sini bahkan hadirkan khusus untuk kamu di malam hari ini ya. Oke, semoga semuanya di malam hari ini kita masih ngebahas nih soal yang lagi viral banget di sosial media ya sobat Bahana, itu korupsi di kebun binatang. Fasilitas dan kondisi satwa pun tidak terawat, yang seperti kita tahu nih sobat Bahana. Menurut data yang Cindy rangkum gitu ya, ini ada mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, atau yang biasanya kita datangi deh kalau misal lagi ke Surabaya gitu kan. Kalau zaman dulu kita suka banget nih di kebun binatang gitu kan. Ini ternyata mantan direkturnya yang inisialnya CA nih sebut mana itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan. Dan tersangka nih sebut mana menyalahgunakan kewenangannya sebagai maksud Cindy gitu ya. CA ini disangka gitu ya menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur dalam menggunakan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, sebenarnya nih sobat Bahana, bagaimana sih sejauh mana gitu ya dampak dari korupsi yang dilakukan oleh CA yang diduga menggunakan anggaran satwa nih sobat Bahana. Nah, nanti sih bakalan kasih beberapa dampak-dampaknya gitu ya. Mungkin dari sobat Bahana pengen ngobrol-ngobrol nih seputar tentang KBS kali ini gitu kan. Bisa banget di 0856345454545. Oke, untuk dia sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

104,5 main pembahana radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 33 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan waktu kita masih ada 9 menit lagi. Jadi yang pengen bergabung bisa banget di 085634545. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.
1: Baby, I'm a monster.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sumbulan. Apanya kita harus berpisah dulu karena sini udah ada menin sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
9: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgia ku.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Royal Music, tak akoni.
1: Kasih.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jalu. Duitmu bapak orang butuh. Sing penting kowe tetap dadi wong apik. Tetap eling karo bapak ibumu. Tetap andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang.

peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama, gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: lo mau sama gue karena sayang atau?
1: Awalnya ingin berbakti sama orang tua saya. Tapi ketika saya sudah ketemu sama kamu, saya langitkan nama kamu di sepertiga malam saya.
2: Kamu bisa sholat?
3: Kamu bisa ngaji?
4: Saya bisa belajar.
2: Kalau kamu belajar, tanggung jawab siapa yang memimpin anak dan istri kamu nanti?

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
7: kok lho, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bule.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: diseret lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mok.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget.

banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cikfu Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih

0: tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ya ceramah, ya umbah-umbah, ya masak di rumah, ya melumah. Ibu jane nyongkrong apa ora iki lah. Nggih kula ajak pengaosan kawit alhamdulillah. Kula setelah ijab kobulan resepsi teng Temanggung. Kula alhamdulillah liwong Temanggung, Bu. Nggih juragan bakal leres. Nane nyong cita-citane ngesuk jalan-jalan honeymoon karo didulangi mbako. Mbako jane raose napa, Bu? Ala ora percaya nyong, jangger jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Jane nyong wis diomongi nang bojone nyong, Bu. Nyong ora lenje-lenje. Tapi nak kepreman ning wis kang penjuron. Nah ya jane dielingaken ora li lenje, tapi tak pikir nane ora lenje ora li akeh. Ulang. Bu sandal anyar, bu sandal lawas jenenge sandal manggone teng su sikil. Sing tua aja basa karo sing nom. Udune sing nom basa karo sing sepuh. Namanya sandal manggone teng samparan, tapi ternyata nek sandale kok sandal anyar digawa pengajian. Sandale kepidak nang kancane, sing kepidak sandale sing lara atine. Jebule barang angger anyar, ora mung nyenengi tapi dicantelna ati. Nyatane sandal manggone nang sikil, tapi kepidak kancane sing kepidek sandale sing lara atine. Berarti gone ngagem sandal ora nang sikil tapi dicantelna ati. Motor anyar semonten ugi anu kreditan sekupi anyar. Dina dintis-ntis dilat dinantina bareng diajak jalan-jalan gesrek tetean sing lecet motore sing lara atine. Jebule nggone duwe motor ora dinggo nang dalan tapi dicantelna ati. Barang angger anyar ora mung nyenengi pancen dicantelna ati. Apa maning penganten anyar? Ya Allah, penganten anyar entut be mambune nanas. Nyong wis ngalami wingi. Jebule saking grogine malam pertama, Bu, nganti weteng ben mules. Pating kruwes rasane kepingin ngentut, tapi tak pikir masa malam pertama malah entut-entutan. Akhirnya kalau tekimput nang nyong. Jebule entut dikimput ora anak kena diajak kompromi. Dikimput malah munine dawati. Gumune bojone nyong semaur manise. Penganten anyar entut mambune nanas. Beda karo penganten lawas. Penganten bodol. Apa maning bodolan penganten. Nang jero kamar Mbak Putri kepentuti. Kakine semaur bar mangan padang apa. Barang angger anyar pancen nyenengi. Wong nyong nang kamar kesandung karpet. Nyong sing kesandung karpet bojoku sing kaget. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole, sing delus-delus bokonge. Beda karo penganten bodol. Mangkat sholat isya Mbak Putri kesandung watu. Kakine semaur matane. Terbukti barang angger anyar niku nyenengaken. Maka ternyata sing paling susah teng dunya niki adalah istiqomah. Sasuk ketekinang tengah bulak ana rejeki kok malah ditolak. Maaf saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Teng kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan ada tiga aturannya. Yang pertama, berbohong di medan perang, diculik dadi tawanan. Nek jujur akan diselamatkan, tapi nek ngapusi akan diculik terus. Tapi ketimbang malah membahayakan bangsa negaranya, maka lebih baik ngapusi lawan untuk menyelamatkan bangsanya. Niku yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak sing lagi tukaran padudonan berseteru. Contoh, wingi tanggane kula lebar pilihan presiden, suami istri beda pilihan, suaminya milih Prabowo, istrinya milih Janggar.

0: Tapi walaupun suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar, nyatane wingi sing wadone meteng maning. Niki cerita ngapusi, tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Dan yang ketiga, masih teng kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan boleh, antara suami kepada istri, istri kepada suami, saling ngapusi tapi litahabbub. Saya ulang, suami istri boleh saling ngapusi tapi litahabbub, dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta. Contoh, bojo wadone ireng banget, saking irengnya nganti pipine ngapal. Nanti ramatum sih bu, tapi ternyata sang suami romantis. Kalau di rumah mesti manggil istrinya dengan panggilan ya Khumairo, wahai pipi yang kemerah-merahan, padahal pipi dengan tingapal. Tapi justru itu sangat-sangat dianjurkan suami istri untuk saling ngapusi tapi meningkatkan ghirah rasa cinta. Selain ngapusi yang begitu, maka ngapus yang lain tetap dosa ngapusi. Teplek kue bedor, teplek kue kenci, teplek kue sangan, apal maning, teplek kue cingik. Wong lanang pada penasaran dening mumpuni apal. Kiai dilawan, kiai kudu pinter cerita, ora pinter cerita ora payu. Kulo gada pengalaman biyen 2015. Kulo ngaos teng salah satu desa. Ning pangapunten, mboten kulo sebataken desane. Zaman saniki walaupun tidak ada saksi mata, tapi ada saksi lensa. Ceramah zaman sakniki direkam onten jejak digital, salah setitik langsung viral. Lah nek lambene kula kok keperucut, kepleset, kedlodoken ngomong salah. Waduh, ki lambeku bisa mlebu kerangkeng, Bu. Zaman seniki hanya disebut nama mon gampang tersinggung. Dados kula kudu ngluwih ngati-ati nggih pembelajaran awak kula dhewe. Alhamdulillah jam terbang semandan tinggi dadi apal. Teng satu desa kula ngaos niku mangkat jam 8:30 dalu. Dan ternyata onten bapak-bapak niat mangkat ngaos niate ngeten. Ya Allah, kula mangkat ngaji ben pikirane kula tenang, atine kula adem. Soale kula niki lagi carut marut banget, pikirane lagi kesandung utang. Kula ora mikir kepingin cepet nyarutang niku kepriwe, tapi aku tek ngaji karo mumpuni ben pikiranku mandan keselimur. Piyambake mangkat ngaos, pas kula wangsul ngaos, piyambake juga kondure nyarengi kali gredegan mobile kula. Ternyata mentolo piyambake mriksani plat nomor mobile kula. Ada inisiatif mergo kemutan mangkaro plat nomor mobile kula, tekan ngomah terus plat nomere kula nggo masang togel. Dan ternyata jebule, alhamdulillah metu. Gune menang togel terus go nyarutang, lewiane go tuku gula kopi teh terus tindak mengumahe kulo. Niki cerita nyata 2015, mlane kulo critakaken kali jenengan. Lah dugi teng gubuke kulo, piyambake kepanggih tiyang sepuh dalem lan kepanggih kali mumpuni langsung. Nun sewu Mbak Mumpuni, sepindah dalam silaturahim kaping kalipun pangapunten ingkang kathah, kulo badhe ngaturaken agunging panuwun. Kala wingi jenengan ngaji teng desane kulo, kulo melu ngaji terus kulo pikantuk hidayah. Kulo lagi mangkat ngaji pikirane carut marut kesandung utang, jenengan wangsul ngaos, kulo meriksani plat nomere sampean. Lah hidayahe teng mriku niku. Lah kulo masang togel ngangge plat nomere sampean, jebule metu. Mpun kulo nyarutang, lah niki lewiane kulo sekalian nggawa gula kopi teh plus arep takon. Niku kira-kira kulo menang togel nggo nyarutang, duite halal napa mboten? Jane ya pinteran kowe wong ngene takon, Bu. Sakderenge kula jawab, kula balik tanya. Lan jenengan pun pirsa wong jenengan tiyang Islam, barang judi mbuh carane utawi hasile niku yo haram. Lah bisane jenengan kendel takon halal apa ora? Ya ujarku mumpuni kuip duit-duit menang tokel duit halal bisane halal. Lah sekan sing tek pasang go tokel plat nomor kiai nyong terus batin ujar-ujar kiai go tutup geni neraka apa. Maka maaf saya sampaikan, jangankan barang yang haram, barang syubhat, barang ora genah, barang boten jelas halal utawi haram mboten cetak mlebu maring weteng niku sangat mempengaruhi sifat kepribadian bagi menungso. Jangankan hasil judi, wong amplop serangan fajar be kono barang orang genah sing nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik, apa maning sing sengaja nandur ala. Maka kenapa kewajiban tiang sepuh kepingin de putra putri soleh soleka, ya wong tuane rumin sing dibentuk dengan cara apa mados rizki ingkang halal carane ben berkah lan bersih hasile. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi mempengaruhi sifat kepribadian masing-masing. Tak pikir bahwa jenengan wong lanang sing bisa jaga kesucian rezeki, maka tak pikir tuklah karo anak wadon. Saking wasilah bapak ke Imam Syafi'i sakit joko kesucian rezeki, ibune pun sangat joko kesucian indra perasa, lahirlah Imam Syafi'i. Ulama sinten sing boten kenal kali Imam Syafi'i. IQ-nya tinggi, cerdas, pinter, hafalan daya hafalane kuat, niku terlahir saking bapak yang menjaga kesucian rizki dan dari seorang ibu ingkang saged njogo indra perasane. Bocah kencur minyak black lancung bira gepeng. Nggak bisa kulo niki ngerti ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari, kulo mboten paham. Maka bapak kulo sing damelaken materi, dalil fikihnya adalah saking kiai kulo. Nembe kulo umur selawe tahun kulo dicul teng bapak kulo ken damel materi piyambak, tapi tetep ngaji kudu duwe kiai. Dados setiap hari Jumat pagi sampai siang kados wau niki. Niki mboten saged kulo diganggu kali sinten-sinten. Mbok jiran mertamu gedor anu lawang nyong ping swidak rolasan ora tebukak nang nyong. Ujuk karena pengantin anyar gora. Kulo naik dinten Jumat khusus kulo ngaji kali kiai kulo ngaji kitab. Dados kulo tukang ceramah kulo kudu dices. Sing ngeces iki ora mung kiai nenyong, bojone nyong melu ngeces. Lah, mulang nyong ngaji kiai gue jasa apa? Ngeces kulo karena bojone kula mumpung ya alhamdulillah alumni Garjo, tidak saya sia-siakan, kudu kula setiap ngaji harus mutolaah terlebih dahulu. Pangapunten ingkang kathah, bukan pamer kula bukan sombong mboten, tapi kula meyakinkan kali panjenengan apa yang saya sampaikan onten sing bertanggung jawab ngene ku guru-gurune kula. Mugi-mugi kita sedanta lek ta'alum golek ilmu saged istiqomah pun paringi hidayah saking Pangeran. Amin Allahumma. Tetap kula menawi pengosan mboten mantun mimpin doa, dados tetap doa harus dipimpin kali para masyayikh kangge dalem ngalap barokah kalian para masyayikh, karena kami masih sami-sami eneme. Sumangga masyayikh para sesepuh matur mbanun rawuhipun rasa amberkahi hajat kami sabi bareda, mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya panyuwunaken pamunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Indonesia gak baru.
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas,

0: Papa kerja dulu ya.
1: Ya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Pak Bu,
0: ampun, rumah rindu sama anak. Ratu, buru-buru.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan

0: Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.